Dalam ibadah Minggu 26 Juli 2026 pukul 7 dan 17 WIB sekaligus akan dilayangkan Sakramen Perjamuan Kudus. Persiapan Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada ibadah 19 Juli 2026 di gereja. Pertemuan pendeta atau papenda. Pada hari Senin 20 Juli 2026 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Pendeta Yosafat Ari Wibowo dan Pendeta Krisma Okta Wulandari akan mengikuti pertemuan pendeta klasis Banyumas Selatan di GKJ Cilacap Utara. Yang ketujuh, rapat koordinasi klasis Banyumas Selatan pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 di GKJ Pesawahan akan diadakan rapat koordinasi klasis Banyumas Selatan. Pendeta Yosafat Ari Wibowo, Pendeta Krisma Okta Wulandari, Pinitua Okta Mulyadi dan Diaken Yudo Cahyono Nugroho dan Bapak Laksmono Tri Hindarto akan menghadiri rapat tersebut. Yang kedelapan, pelayanan pendeta. Pendeta Krisma Okta Wulandari akan melayangkan firman di GKI Cilacap pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 18 dan hari Minggu 26 Juli 2026 pukul 7.30. Demikian untuk menjadikan perhatian, warta selengkapnya dapat dibaca warta melalui online GKJ Cilacap. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk dalam ibadah Minggu yang ke-8 setelah Pantekosta 19 Juli 2026. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita akan belajar untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita melalui firman yang akan kita dengarkan. Dan sekarang, marilah kita memulai ibadah minggu ke-8 setelah Pantekosta pada saat ini. Kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan kedua, Muliakan Tuhan Allah.

Bapak Ibu dan Saudara, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah pagi ini kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian.

0: Silakan duduk.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,

Ibadah Minggu ke-8 setelah Pantekosta saat ini diberi tema Kedaulatan Allah dan Harapan akan Kerajaannya. Mari kita naikkan puji Kidung Jemaat 445 bait yang pertama dan kedua, Harap akan Tuhan.

dalam Imamat 19 ayat 17 sampai 18 tertulis, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendaknya. Mari kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 36 bait yang pertama dan keempat, dihapuskan dosaku.

Bapak Ibu dan Saudara, jemaat terkasih dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana diwartakan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pada jam 7 dan jam 17 kita akan merayakan sukacita dalam ibadah Minggu dengan pelayanan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Anak sebagai rahmat Tuhan terkhusus bagi gereja untuk menjadi pewaris iman dan menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Jemaat terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengingatkan akan kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah yang harus hidup saling mengasihi, dan juga mengingatkan kepada kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang disiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat terkasih, sebelum kita menerima sakramen pada minggu yang datang, mari kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita sebagai berikut. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menjalani hidup dalam hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? Dan apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur, baik dalam angan, perkataan, dan perbuatan, sehingga hidup kita hidup sebagai persekutuan keluarga Allah? Mari saat ini sejenak untuk merenungkan pengujian diri tersebut.

Jemaat terkasih dalam Tuhan, menanggapi undangan Tuhan untuk pemeliharaan iman bagi kita dengan segala keberadaan, dengan segala pergumulan dan masalah yang kita hadapi, bagaimana tawaran dan panggilan rahmat Tuhan untuk kita, apakah kita siap sedia untuk menerimanya dengan syukur? Kiranya kesediaan kita diberkati Tuhan hingga kita boleh mengikuti sakramen yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam keterbatasan dan kekurangan, ketidaksempurnaan bahkan keberdosaan kami. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap menjangkau dan juga menolong kami, supaya kami dipelihara dan dihidupkan iman percaya pengharapan kami. Kami juga memohon berkat-Mu untuk sakramen perjamuan di minggu yang akan datang, dan sekaligus juga kami merayakan Hari Anak Nasional. Engkau Tuhan memanggil anak-anak untuk dekat pada-Mu, sebab merekalah yang memiliki kerajaan Allah dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan keterbukaan. Biarlah kami juga belajar menjadi anak-anak yang senantiasa bersandar dan taat kepada-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat, seluruh saudara kami dan anak-anak kami, kiranya Engkau memelihara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk undangan dan panggilan-Mu menerima rahmat anugerah melalui sakramen perjamuan. Kami serahkan doa kami dan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yang telah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan karena sesal dan malu kita, mari kita dengarkan sabda anugerah-Nya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah-Nya. Yesaya 55 ayat 7. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana halnya Tuhan telah mendamaikan diri-Nya dengan kita, mari kita berdamai dengan satu sama lain. Salam damai.

0: Salam damai Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut sabda Tuhan. Syukur kepada-Mu Tuhan, dalam keterbatasan, kelemahan, bahkan dalam kepergumulan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dan juga menolong kami, terlebih sabda suci-Mu menjadi jalan hidup kami, menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini, minggu ini, pagi ini, bersama kami hendak mendengarkan sapaan sabda suci-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong, Roh Kudus menaungi kami, memampukan untuk mendengarkan sabda dan melakukan dengan setia. Para lektor yang tidak membacakannya, Tuhan juga memakai dan memberkati, sehingga apa yang dibacanya boleh menguatkan iman percaya kami. Pun demikian dengan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu dalam keterbatasan dan kekurangannya, tolonglah dan perlengkapilah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.
1: Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada-Ku. Siapakah seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada-Ku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripada-Ku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Demikianlah sabda Tuhan.
2: Marilah kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdiri dan memuji Tuhan dengan litani Mazmur dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Kita baca secara bergantian satu ayat dimulai dari lektor. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.
3: Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah-ku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.
2: Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
3: Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau.
2: Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan pelimpah kasih setia,
3: berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan.
2: Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Jemaat dipersilakan duduk.

0: Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada tabiat daging, supaya hidup menurut keinginan daging. Sebab jika kamu hidup menurut keinginan daging, kamu akan mati. Namun jika oleh roh kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh ciptaan menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Sebab seluruh ciptaan telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Namun pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Namun jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya membacakannya melalui Alkitab TB2. Demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat yang ke-24 sampai 30 dilanjutkan 36 sampai 43. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Namun pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemetik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para malaikat, para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sesudah itu Yesus meninggalkan orang banyak itu, lalu masuk ke rumah. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, sedangkan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan dari dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia di sepanjang hidupnya. Haleluya.

0: Bapak Ibu dan Saudara dan anak-anak yang mengikuti ibadah di gereja ataupun melalui siaran YouTube ataupun radio bercahaya, Shalom. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan ada pada kita sekarang dan selamanya. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kedaulatan ini bukan kata asing. Itu dari sejak SD kita sudah tahu ya, belajar. Kalau dulu itu apa ya, PMP, terus PKN. Kalau sekarang Pancasila apa ya. Ya, Bapak Ibu, kedaulatan adalah sebuah kekuasaan yang tinggi, tertinggi atau mutlak. Bahkan bagi seorang raja atau presiden itu sampai punya hak prerogatif, hak yang mutlak yang bisa diputuskan, ditentukan untuk kebijaksanaannya. Jadi dengan kedaulatan ini, seseorang itu mempunyai wenang, kewenangan untuk mengatur, memerintah tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Tidak ada yang bisa mendikte, tidak ada yang bisa untuk mempengaruhi. Kalau dikaitkan dengan kedaulatan Allah, apalagi ini menjangkau mengatur semua bangsa, semua pemimpin, semua raja, semua alam semesta. Kalau daulatan negara ya sebatas wilayah negara, kecil atau gede, tapi enggak akan sampai semesta alam. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kedaulatan Allah ini sungguh ada, ini jadi pertanyaan. Kadang banyak orang yang bertanya dan juga mempertanyakan, apakah Allah sungguh masih berdaulat? Sebab pada kenyataannya banyak sekali hal yang mengecewakan. Terkhusus orang-orang benar, orang-orang baik, kecewa. Kok kejahatan makin subur dan pelakunya makin makmur? Mengapa orang-orang benar dan baik justru menderita? Justru mereka dibungkam untuk bersuara. Ini menjadi kekecewaan terucap atau tidak. Pernah Bapak Ibu melihat berita mengeluh? Marah? Atau malah iri? Kalau iri enggak ya? Tidak pada tempatnya iri pada orang fasik. Orang iri pada orang yang jahat, salah. Ya. Tapi kalau begitu bagaimana? Enggak ada keadilan? Ya, bukannya enggak ada, mungkin belum waktunya ya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh surat Roma, dikatakan dengan jelas tadi Bapak Ibu. Nyata yang mengeluh itu bukan hanya zaman kita, zaman sekarang ini. Sejak zaman dulu para murid Yesus pun sudah mengeluh. Kalau kita baca dua ayat dari Roma 8. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini yang bisa memahami ibu-ibu. Sakit bersalin sama dengan sakit gigi enggak Bapak Ibu? Sakit hati? Ya, ibu-ibu yang bisa merasakan tadi sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh. Jadi kita yang telah menerima karunia roh, kita juga mengeluh dalam hari kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Keluhan-keluhan orang makhluk yang ada di kolong langit ini sama. Sekalipun orang yang telah menerima buah sulung, artinya telah menerima rahmat anugerah kebangkitan Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus tidak lepas dari keluhan. Bukankah banyak saudara kita seiman mengeluh, kecewa, marah karena diperlakukan tidak adil, menerima ketidakadilan, melihat kejahatan seolah merajai. Dan juga dalam Injil Matius tadi, para murid pun juga mungkin berpikir juga, Yesus sudah datang, tapi mengapa tidak langsung menyingkirkan kejahatan yang diwakili oleh Kaisar Roma dengan antek-anteknya, dengan para pemungut cukainya yang semakin memberatkan umat Tuhan, yang memberatkan masyarakat, memberatkan orang-orang baik dan benar. Hari-hari belakangan ini, minggu-minggu belakangan ini mungkin kita disuguhkan banyak sekali peristiwa dramatik ya terhadap negeri kita, khususnya tentang korupsi, orang yang disinyalir atau yang diduga melakukan kejahatan, korupsi. Ada yang mengatakan kayak naik roller coaster ya. Wah, kita bangga, senang. Besoknya kecewa. Loh, kok jadi begitu? Nah, kita menjadi orang-orang yang mungkin mengeluh, terkatakan atau tidak. Sebab dikatakan juga, semua makhluk mengeluh dan menantikan pembebasan. Ya, baik Bapak Ibu, baik kita yang mengeluh terucap ataupun terpendam, tapi kita bersama sepakat bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma, kita menantikan suatu penggenapan ataupun pembebasan dari segala pergumulan dunia ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana melalui sabda Tuhan dalam surat Injil Matius tadi, kita melihat sesungguhnya bagaimana sih Allah yang berdaulat itu menolong dan juga memberikan harapan kepada orang-orang yang bersandar kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan pada para murid dan dijelaskan penjelasannya dengan gamblang setelah mereka ada dalam satu tempat, bahwa dalam dunia ini memang ada dua realitas. Dalam satu tempat, satu ladang, dunia ini adalah ladang di mana media untuk tumbuh berbagai benih, berbagai manusia. Dan dua benih tadi adalah anak kerajaan dan anak kejahatan. Anak-anak terang atau anak-anak kerajaan, atau anak-anak si jahat. Sesungguhnya kita melihat bahwa Allah menaburkan benih yang baik. Allah datang sejak semula penciptaan, yang dicipta dan ditabur Allah. Tuhan melihat semuanya sungguh amat baik, dan Tuhan memberkati. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang jahat. Tetapi pada kenyataannya, si jahat, iblis pun tidak mau kalah. Ia ikut juga menaburkan benih-benih kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pertanian Timur Tengah itu ada tanaman yang bernama sisania. Sisania itu kalau tumbuh sama plek jiplek dengan gandum ya. Lalang itu, lalang atau sisania itu tumbuhnya sama. Ketika berbulir pun juga mirip banget. Tapi nanti di akhir, di endingnya itu yang membedakan. Kalau berbulir sama-sama berbulir, tumbuhannya sangat mirip, tidak ada bedanya. Dan itu tumbuh bersama dan tidak bisa dibedakan. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kedua tanaman gandum dan lalang sisania itu tadi. Ini menggambarkan bahwa di dunia sekarang ini, di lingkungan kita sekarang ini pun juga sama-sama tumbuh gandum dan lalang, kebaikan dan kejahatan sama-sama tumbuh di media yang sama. Bahkan akar itu saling kait-mengkait, akar gandum dan akar sisania itu saling mengkait di dalam tanah. Jadi tumbuh berbarengan dan bercampur, tidak kelihatan si gandum atau si lalang sampai akhirnya nanti penuaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu dengan banyaknya kejahatan dan keluhan, kekecewaan, kita sungguhnya diingatkan ora sah kaget. Kalau orang Jawa itu ora sah gumunan, ora sah kagetan, kabeh kuwi wis ginaris. Atau kalau dalam Alkitab, kita enggak usah terkejut karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu. Kamu akan dibenci karena kamu pengikutku. Nah, kalau kita kaget loh, wong Kristen kok dibenci, kaget, kita berarti kurang mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kejahatan masih ada, bahkan seolah tumbuh subur dan orang-orangnya makmur, ya, itu memang kenyataan dan realita. Tapi yang kita ingat, Allah punya kedaulatan. Allah berdaulat atas gandum dan lalang. Allah berdaulat atas kendali ladang itu. Itu yang pertama kita boleh melihat realitas di dunia ini memang ada dua benih. Benih dari anak manusia, benih yang baik dari Allah, atau benih kejahatan dari si jahat. Mereka dibiarkan tumbuh bersama sampai akhirnya nanti pada saat penuaian. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita boleh melihat bahwa kedaulatan Allah itu merupakan kesabaran yang penuh hikmat. Tadi para penuai mengatakan, Tuhan, jadi bolehkah saya ambil lalang itu? Saya cabut, saya buang. Dan ini tindakan atau keinginan yang mulia, ingin membersihkan lalang itu. Cuma tadi, tidak bisa dibedakan ketika masih kecil. Kalau kita nanam terong, nanam tomat, ada rumput, gampang dibedakan, didangir, bisa. Tapi ini gandum dan lalang, gak bisa. Maka Tuhan yang punya ladang tadi mengatakan, jangan, nanti bisa kecabut tadi gandumnya. Sebab tadi ketika masih tumbuh di dalam tanah, akar gandum dan lalang itu saling berpaut. Jadi ketika dicabut lalangnya, bisa jadi akarnya gandum itu ikut tercabut dan ikut layu, bahkan ikut mati. Nah, sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat bahwa Allah yang berdaulat itu menunjukkan atau menyatakan melalui kesabaran yang penuh hikmat. Ketika para hamba menawarkan diri, tapi ia melarang, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut dan juga ikut mati. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Jadi Bapak Ibu, kita diajarkan kejahatan, kebaikan, keburukan di dunia ini, Tuhan mengatakan biar tumbuh bersama sampai saatnya tiba. Cuma terkasih, kalau kita melihat mengapa Allah tidak langsung memusnahkan orang jahat, mengapa Yesus datang juga tidak langsung secara fisik menghancurkan Kaisar Romawi, mengapa masih banyak kejahatan yang terjadi dan bahkan semakin parah? Yang pertama, karena belas kasih Allah. Ia mengatakan, jangan, nanti ikut tercabut gandumnya. Kalau gitu biarkan dulu tak tumbuh. Ini bentuk kesabaran dari Allah kepada dunia dan kepada semua orang, baik kepada gandum dan lalang, baik kepada orang-orang yang baik atau yang jahat. Bukankah Tuhan itu baik kepada semua orang, memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan juga orang jahat, memberkati dengan makanan orang-orang baik dan orang jahat? Ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah, Allah yang berbelas kasih kepada gandum terkhususnya, sehingga ia tidak langsung memusnahkan kejahatan ataupun lalang itu yang mengganggu. Justru sisi lain adalah mungkin untuk membuktikan kualitas masing-masing. Dan juga waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Para penuai mengatakan, bolehkah kami cabut? Karpnya penuai itu sekarang cabut. Sekarang dihancurkan, sekarang disudahi kejahatan itu. Tapi Tuhan mengatakan, biarkan. Kita diingatkan, kita bukan hakim. Kita tidak boleh menghakimi. Tuhan memberikan teladan, biar tumbuh bersama masing-masing, dan biarlah mereka mengeluarkan bulir dan buah. Nanti tinggal melihat bulirnya kosong atau isi. Sebab kalau lalang itu bulirnya ada, tapi enggak ada isinya. Tapi gandum berbulir dan berisi. Sehingga itulah yang pada akhirnya yang memegang kendali, kapan dituai, kapan dicabut, kapan dipisah, itu adalah waktu Tuhan. Sembari begitu, itu juga adalah kesempatan sebagai pertobatan. Kesempatan untuk bertobat bagi kejahatan, bagi orang-orang jahat, dan juga orang-orang yang benar tetap bertumbuh. Ya, kalau dalam kehidupan mempengaruhi orang jahat itu bisa bertobat jadi baik, tapi kalau dalam hal lalang dan gandum tidak akan bisa berubah. Tumbuhan lalang lalu tumbuh jadi gandum, tidak bisa. Tapi itu perumpamaan. Tapi dalam praktek hidup, gandum-gandum yang terjepit atau hidup bersama lalang itu, orang-orang baik yang hidup di tengah-tengah orang-orang tidak baik, orang jahat, biarlah kebaikan kita menyinari dan juga menjadikan orang kembali baik. Jemaat terkasih Tuhan, dan melalui sabda Tuhan ini kita diyakinkan Allah tetap berdaulat. Hanya tunggu waktunya saja, bukan waktu kita dan bukan hak kita untuk menghakimi. Dan kita tetap memiliki pengharapan bahwa saatnya keadilan Allah dan kedaulatan Allah itu akan bersinar. Saat pemisahan, saat penuaian itulah Allah punya daulat. Memisahkan gandum, memasukkan ke lumbungnya, dan mengikat lalang dan mencampakkan ke dalam api, membuangnya dari hadapan Allah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, penderitaan, intimidasi ataupun pembulian yang dialami oleh orang-orang benar di tengah dunia ini tidak akan sia-sia. Seolah-olah kalah, seolah-olah hancur, tapi ada masa depan yang penuh kemilau. Pada saatnya anak-anak Allah akan bercahaya dalam kerajaannya. Jadi melalui sabda Tuhan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita diajak untuk mengingat kembali. Jangan iri hati kepada orang jahat, apapun capaiannya. Lalu juga jangan menjadi hakim atas mereka, sebab kita tidak tahu sesungguhnya atau sedalam-dalamnya. Kita seringkali tergoda untuk mencabut, menghakimi, Tapi tugas kita bukan untuk menghakimi ladang, melainkan kita memastikan diri kita tetap tumbuh sebagai gandum yang baik, tetap tumbuh dan berbulir, dan nantinya akan jadi berkat dan dimasukkan ke lumbung gandum. Kita diingatkan juga untuk tetap bertahan dalam kesetiaan, sekalipun keluhan-keluhan, pergumulan dan juga kekecewaan melihat ketidakadilan merajalela, melihat kemakmuran orang-orang yang jahat, tapi kita diajak untuk tetap setia di tengah kesulitan. Dan mari tetap jaga pengharapan akan kerajaan Allah, tidak putus asa bahwa saat Tuhan pasti yang terbaik, hidup dalam pengharapan yang aktif, pengharapan untuk kerajaan Allah membuat hidup kita ini berguna dan juga jadi berkat. Dan sabda Tuhan tadi ditutup dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kita semua punya telinga dan juga punya hati. Mari sabda Tuhan ini mengajak dan mengajar kita untuk tetap menjadi gandum-gandum yang berkualitas, sekalipun hidup bersama dengan lalang-lalang yang penuh dengan keculasan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk setia sekarang dan selamanya. Amin. Saat hening sejenak untuk kita. Saat hening cukup.
1: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
0: Mari kita satu hati untuk menaikkan doa syukur kita. Puji dan syukur ya Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan, benih-benih yang telah Engkau tabur di dalam dunia ini, dan kami bersyukur Engkau yang merawat, memelihara, dan menumbuhkan. Namun ya Tuhan, kami pun juga dihadapkan hidup bersama dengan berbagai pergumulan. Gandum-gandum yang baik in Tuhan harus tumbuh bersama lalang-lalang. Namun ya Tuhan, Engkau menolong kami untuk tetap bertumbuh menjadi gandum-gandum yang baik dan memberikan buah bulir yang bermanfaat, sehingga kami akan tetap dijaga dan dirawat oleh Sang Empunya benih baik ini. Tuhan penuh kasih, kami juga mohon berkat-Mu, kuatkan dan teguhkanlah anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, sekiranya menghadapi ketidakadilan, menghadapi kejahatan ataupun banyak kekecewaan karena diperlakukan tidak adil. Tuhan kuatkan mereka untuk tetap berharap bahwa Engkau Allah yang berdaulat dan memegang kendali atas seluruh hidup, dan engkau punya masa dan waktu untuk menolong kami pada saatnya. Bapa Surgawi, lawatlah masing-masing keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong supaya kami tumbuh kembang dalam rumah tangga masing-masing dengan bersandar kepada Kristus Tuhan. Dan terlebih Tuhan berkati masing-masing anggota keluarga untuk hidup saling menghargai, menghormati, dan juga mengasihi di dalam hidup sehari-hari. Relasi suami istri Tuhan juga memberkati, menolong mereka. Sekiranya ada jarak, ada pemisah oleh karena berbagai masalah, biarlah Tuhan melawat dan menolongnya untuk memberikan hati yang lembut dan pengampunan. Relasi antara orang tua dan anak yang berjarak karena berbagai perbedaan pemikiran dan kehendak, engkau juga menolong supaya para orang tua dan anak-anak boleh membangun relasi komunikasi yang baik sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Tuhan penuh kasih, di antara anak-anak, anggota keluarga yang lain, biarlah juga saling memperhatikan, saling menolong, dan saling menguatkan sebagai anggota keluarga Allah. Bapa Surgawi, kami memohon berkat-Mu terkhusus untuk keluarga-keluarga dengan setiap pergumulannya. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati tepat saatnya. Terkhusus Tuhan, kami juga memohon berkat, penghiburan, dan pertolongan-Mu untuk saudara kami yang saat ini masih dalam suasana duka cita ataupun dalam kesedihan karena sakit penyakit. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk keluarga besar almarhum Ibu Samiah, karena Tuhan telah Engkau panggil anak mereka, saudara mereka, saudara Pangki, Suseno, Darmawan. Tuhan, kiranya kuatkan keluarga yang ditinggalkan dan Tuhan berikan penyertaan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Sukarmanto dan Bapak Iwan Wuryanto. Engkau telah memanggil anak, kakak yang terkasih, Bapak Idut Wartono. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga yang berduka, orang tua, adik-adik, dan saudara. Biarlah Tuhan pulihkan duka citanya menjadi pengharapan dan sukacita. Bapa Surgawi, lawatlah pula saudara kami yang sakit dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ana Wahyuni yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Engkau pulihkan, berkati dokter perawat, obat, makanan, sehingga Ibu Ana boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Sumarningsih Misman yang masih melanjutkan pengobatan di Sokaraja Purwokerto. Tuhan berkati dan Tuhan sertai pasca operasi tulang, kiranya Tuhan memberkati dengan pemulihan. Keluarga-keluarga yang mendampingi saudara yang sakit, tambahkanlah kesabaran, berkat, rezeki, dan kecukupan, sehingga semuanya boleh dipakai sebagai sarana mengusahakan kesehatannya. Kami membawa doa juga Tuhan untuk saudara kami dalam pemulihannya, untuk Ibu Niken, untuk Ibu Eji, dan juga untuk Bapak David, dan para orang tua kami warga Adiyuswo dalam kelemahan tubuh raganya, kuatkan iman, percaya, pengharapannya. Bapa penuh kasih, kami doakan anak-anak kami Tuhan yang Engkau percayakan dalam keluarga yang saat ini telah memulai memasuki tahun ajaran baru yang bersekolah. Tuhan memberkati supaya mereka sungguh-sungguh belajar dan bertanggung jawab saatnya boleh menyelesaikannya. Dan anak-anak kami yang kuliah, Tuhan berkati pula baik yang di Cilacap atau luar Cilacap, supaya mereka pun juga dengan sungguh-sungguh mensyukuri kesempatan untuk menempuh perkuliahan. Bapa Surgawi, berikan berkat pekerjaan untuk anak-anak kami yang saat ini mencarinya. Berikanlah ketekunan, kejujuran, tanggung jawab di dalam bekerja. Engkau siapkan juga penolong yang sepadan, jodoh dalam kehidupannya, jodoh yang takut akan Tuhan, sehingga kelak rumah tangga yang akan dibangun menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Gereja-gereja Tuhan, GKJ Cilacap bersama dengan gereja di Cilacap, di Indonesia bahkan di muka bumi, biarlah gereja mewujudkan fungsinya, tugas panggilannya untuk bersaksi tentang kasih setia Allah yang telah dirasakan, sehingga semakin banyak orang yang merasakan cinta kasih Allah dan terpanggil untuk menyerahkan diri kepada-Mu. Bapa Surgawi, kami mohon juga berkat-Mu atas bangsa negara kami Indonesia, berkati Tuhan untuk seluruh masyarakat dan juga segenap warga negara Indonesia, berkati di dalam bekerja, cukupkan berkat rezeki, jauhkan dari segala ketidakadilan dan jauhkan dari segala kerusuhan ataupun pertengkaran. Berkati pemerintah dalam mengendalikan dan mewujudkan pemerintahan, biarlah berpihak kepada rakyat untuk mewujudkan damai, sejahtera, kerukunan, dan memperbaiki ekonomi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Semoga lagi dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, menyenangkan hati semuanya. Asik. Bersama Del kita di GPIs Goyang Pagi Sigasik. Oke guys, Anda di sini mendengarkan radio dangdut. Bukan radio dengan lagu-lagu yang sedang menyetel lagu dangdut. Tapi kan acaranya macam-macam di kita ya guys. Jadi tetap aja asik. Oke, sambil ngapain aja, kita bongkar dulu diskotik bercahaya FM Cilacapnya yang satu ini.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

pagi, ko sarapan pagi. Oh, ini suka esok ya lah. Kau di sini mending yang koyang di sini hotel. Oh ya ya. Uli banget. Si lagi berbahagia, teman-teman. Jadi nang lapas kelas loro B Cilacap. Lapas kate nang lapas. Nangun penjara nih ya. Kue anak acara pernikahan. Alhamdulillah. Iya kue mingi urus kue kue nang jero lapas. Tapi nang kono-kono nang masjid deh. Jadi nang masjid kono loh.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebek umah merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
3: Iya pak iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Menurut kalian mau mendadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfren kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfren kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.

Iya, 94.3 karet ya bercahaya FM. Yang paling apa itu untuk kecil aja. Iya lulus, lulus, lulus, query karena yang harus jalan-jalan minggu ya. Menumpak angin.

kanginan buk masuk engine. Ya kepriwe maning ki anu pamkap cilah ca pingin anek urung suwe ya. Nambe bae anu jenengane apa membuat surat edaran bupati. Bupati membuat surat edaran maksudnya wingi ki urung suwe ya ditandatangani nang PJ Sekda Cilacap anu surat Fabriana. Dadi ne anu

barang. Aja ngangut wong, iki nek barang uli, ya iki lur, iki kena ditandani dicat warna-warni, ana gambar wini tepuh barang kok. Ucare men menyenangkan semarak. Ya nek nanggon wisataan uli, wisata ya uli, tapi ra nang jalan raya kuwe jan sih.

Tunggu apa lagi, kabar mepak, siki si urip bapak ya, oh sila, alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap bisa ulir ceki ya pak, iya. Butati musuh kan si Enjang, Butati minggonan, ya kan minggonya mari nganum bok. Pak Pujiantoro, Pak Seja Marjono, sugeng siang, halo. Terus anak Pak Bening, sarapan pak, sarapan. Kepriwe pak, numpak kocong-kocong apa mboten pak? Wis tau, apa kemih lagi si cilik? Oh, ngomong kutu ya pak? Gak, ya, numpak kocong-kocong, numpak apaan cadong. Ibu Ani, sugeng Enjang selamat pagi. Sarapan pagi karo krontol. Apa sih enak krontol hari gini ya? Di sini hari gini enak krontol apa?

ke Senggol. Bahar Ningsih, selamat siang. Kivan Nusa Tengah, selamat siang. Pagi kosong siompo. Isma Danawan bukan ya. Jibril kabar kabar Jibril Pak Mualif Zain, selamat enja, sudah enja, selamat berhari Minggu lah ya. Untuk yang kenal lagu, oke. Ya untuk sementara khusus, untuk sementara ini Anda mendengarkan saja dulu kian Muman dan anu kie WA ne iya lah pokok nen Putin serayu sugeng enja selamat berhari Minggu monggo. Niki adang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kula rap banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
2: Oh, kaya kuwe ya.
3: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

Cochilacha. Se casi coco coco coco co, yang pagi pagi. Oke, Bapak Ibu warga bercahaya, aku ingatkan kalau pagi-pagi seperti ini Anda mesti lagi ngodok banyu, ya kan? Terus juga lagi masak apa ya? Ngangati jangan dan sebagainya. Orangnya wis mau esuk. Oh ya, alhamdulillah. Pokoknya aktivitas pagi lah ya, itu saya ingatkan. Hati-hati kompore, ayo dimateni, ya dimateni lah. Kami perempuan wis paham, pokoknya jangan dikeseng. Bok-bokan kok keseng, ditinggal ngapa, dolanan HP, apa metu maring jaba, ketemu patire lama, cicik-cicik namburi keseng, wadang, kok genene mula-mula dulu bahaya. Iya, apalagi kondisi seperti sekarang ini, anginnya lagi kenceng banget ya, Lur.

Bahaya. Apa poin pokoknya? Ya ora, Bu. Iya. Tigar-tigar selamat pagi, Gar. Di Banjarnegara. Oke. Soca juga nang Banjarnegara. Ah.

0: masak sudah selesai dimatikan kan?
1: Ya dimatikan lah.
0: Apanya bu?
1: Kompornya.
0: Bukan, itu HP-nya.
1: Oh HP yo, nek tak anu tak sanding toh yo.
0: Selamat pagi Bu Wardah, suka bergoyang-goyang pagi nggak? Oh kutucukannya capun cali, oh, capun cali. Itu udah kita bergoyang lagi. Mau.

0: Pokoknya sekali lagi saya ingatkan, api, api, api, segala yang berbentuk api untuk diwaspadai. Syukur-syukur di rumah punya apar. Oke? Okay?
1: Dukan Purwokerto suka damai. Karena durasi kita cuma 1 jam, langsung saja untuk Purwokerto, kita sambut kebersamaan dan kita nikmati sebuah keindahan Purwokerto bareng all artisnya. Adela, Adela, Adela.

0: Betul-betul luar biasa.
1: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

atau selamat pagi. Oh iya, jadi saya ingat Pak Bening ya. Pak Bening, masih bening ya. Insya Allah deh, sampai akhir hayat bening selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, bos kita selamat pagi bos. Teman-teman ya, tak ingat nah. Yuk we. Sing lagi pada kurangan banyu, pada ngeliti banyu resik ya. Seperti yang ngonerika kurangan banyu resik kapora. Desane kon kowe gawe surat maring kene BBBD nyeluk banyu. Iya ngoten iki dikirim drop iki. Pak, kene ngonenya kurangan banyu resik lah nyuk bingung aku ngoleh banyu resik kene. Arep anu ini ayo angel. Iya. Tapi ki Cilacap pesiman dan diguyur udan iki apa ya? Ya

bungkus dela ora papa. Karo dideleng dipandang ora papa. Sampe ngerti perek Erika anu wong ganteng ya, Mak. Ora papa, Mak, rezeki kuwi, Mak. Rezeki tidak harus duit. Rezeki baru wong ganteng baru rezeki kok ya. Seger tadi ini pikirannya kok. Aduh lah. Oke.

Fiora C. Oke deh, mohon maaf ini WhatsApp-nya tidak, kalau yang belum kebaca ya besok-besok lagi ya. Oke, semangat bergol.

0: Mendung bundel apa kabar dong dong del? Si suara bundel mok lah aja bundel bundel ngapa sih kau del del? Selamat pagi Safar Putra Kamase Isren Ranudin selamat pagi. Datu Miri Dawati sudah tadi ya selamat pagi. Muhammad Syam udah. Pak Wongko Prasetyo selamat pagi. Nak danyem. Selamat pagi no enak. Baik, jangan kemana-mana, masih ada beberapa cara yang harus Anda dengarkan. Soalnya kalau tidak, rugi sekali. Oke, jangan kemana-mana. Jam 9 pagi, nanti ada dunia bocil. Oke, terima kasih. Selamat berhari Minggu. Semoga Anda bahagia selalu bersama keluarga. Terus hati-hati di jalan kalau Anda perjalanan. Hati-hati di rumah kalau Anda tinggal di rumah sendiri ya. Oke. Yuk kita ketemu di acara selanjutnya.
1: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
2: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
1: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat selalu.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
8: Sayur.
9: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora.
8: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
9: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kira lah.
9: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
8: Cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
8: Jor lah, wis tayang iki.
9: Hi, Pak Kai, kecelakaan apa? Tiliki yuk, bok anaknya Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
4: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
11: Dunia bocil, dunia bocah cilik.
12: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
11: Bocil, cilik.

Cilacap. Adik-adik, ini Kak Adel nanya ya, adik-adik punya boneka nggak di rumah? Ah, punya. Punya mobil-mobilan nggak? Ah, punya. Kereta-keretaan? Kuda-kudaan? Bonekanya? Apa nih namanya? Cherrybell. Cherrybell. Kururu. Atau Winnie the Pooh. Atau apa sih? Ya udah, kalau yang perempuan biasanya mainnya boneka, kalau yang laki-laki maunya bus atau pesawat terbang atau kereta-keretaan gitu ya. Nah, kan adik-adik di rumah itu kalau bermain kadang ada teman yang datang ke rumah ya, bermain bersama atau di rumah atau di halaman atau di mana gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang ada teman kita yang tahu-tahu tuh ya merebut mainan kita. Gitu. Terus gimana dong? Adik-adik, reaksinya kayak gimana? Marah ya? Marah.

Boleh. Terus gimana dong? Nah, ini ya, adik-adik dan para bunda, para tante, para eyang uti, para nenek, kita bisa ajarkan kepada si kecil supaya ketika ada teman yang mengambil mainan anak kita atau cucu kita atau keponakan kita, coba ajarkan supaya si kecilnya itu jangan berteriak, tidak berteriak atau balas memukul. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Kadang-kadang begitu ditarik terus langsung plak gitu. Nah, adik, itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena dengan kita membalas pakai kekerasan gitu ya, ini tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Tapi kan mainan aku diminta sama dia, itu kan mainannya aku. Ya gitu ya. Nah, adek bisa bilang ke mama atau orang dewasa yang ada di rumah, atau tante-tante, mainan aku diminta sama dia. Misalnya bilang seperti itu. Nanti biasanya tantenya bilang, oh gitu ya, bilang kayak yang ngerebut mainan tuh, tadi bilang pinjam gak gitu kan. Enggak tante, tadi langsung direbut aja mainan aku. Nah nanti kan tante ngasih nasihat kepada si, misalnya si Chaney gitu, Choy-choy tidak boleh merebut mainan teman lainnya. Kalau mau pinjam, pakai izin dulu. Bilang misalnya namanya Dora, Doraemon kali ya. Dora boleh gak Cece pinjam mainannya gitu, bukan merebut. Nah para bunda, di sini peran orang tua penting sekali. Orang dewasa, orang tua. Jadi yang disampaikan aku ini, orang tua tuh kayak ya yang orang-orang ada di sekitar situ deh, omnya, tantenya, pakdenya, kakaknya gitu ya. Mari kita bersama-sama menciptakan tumbuh kembang anak yang menjadi anak yang baik, anak yang toleran. Tentu seneng dong, ya kan? Oke, kalau gitu sapa pagi hari ininya buat mamanya adek. Selamat pagi. Lagi di jalan, oh iya, di jalan Jenderal Sudirman ya. Sebelah mana nih? Deretannya Jenderal Sudirman tuh panjang loh, tante. Oke, selamat pagi. Oh iya, ada Ibu Wiwi juga di Semeru ini sama cucu-cucu tercinta ya. Ibu Ning juga sama cucu-cucu tercinta nih, selamat pagi. Halo, apa kabar Indara cantik? Udah mandi? Oke, dengerin lagu ya? Boleh? Boleh, yuk kita dengerin lagu dulu yuk. Oh.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi ini.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cio, cio, cio.
2: Nah kan, sebelum kita lanjutkan di Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik nih. Oke, kita dengerin dongeng dulu ya. Ini dongengnya bagian 1. Makan secukupnya. Kita dengerin ya. Yuk, yuk.
3: Halo adik-adik, jumpa lagi nih barengan sama Kak Tiwi ya di dongeng Aksi Si Kecil.
4: Aduh.
5: Kabi, kisah teladan Nabi.
6: Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Makan secukupnya.
7: Ada kebab, sambosa, roti Maryam.
6: Ayo Denny,
8: cepat, cepat.
6: Stop, berhenti Bang.
7: Astaga.
6: Yang benar adalah astaghfirullahalazim, Mang.
7: Astaghfirullahalazim.
8: Kebab satu, sambosa satu, Mang.
7: Ya, terus Kabi mau beli apa?
6: Roti Maryam dua, Mang.
1: Ngaji udah mau mulai, tapi kalian jajan banyak sekali.
7: Bika, mau jajan apa?
1: Terima kasih, Mang. Tapi Bika udah makan tadi. Padahal tadi Kabi juga baru aja makan loh. Denny juga kan? Tadi kan kamu makan roti.
8: Enak sekali.
6: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Kalian makan terlalu banyak. Apa perut kalian tidak sakit?
6: Tenang, perutku kan sangat luas.
9: Benar.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
9: Waalaikumsalam Bika. Ayo masuk.
1: Iya Pak.

0: Astagfirullah, perutku seperti membesar.
1: Denny, perutmu gak apa-apa?
2: Aman, gak apa-apa.
3: Sholat.
4: Ingat ya anak-anak, sholat lima waktu jangan sampai tertinggal. Belajar baca Quran juga ya di rumah.
3: Iya pak.
0: Ya Allah, kok perutku rasanya aneh gini ya?
2: Hei, kamu kenapa?
0: Perutku rasanya aneh sekali.

0: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
1: Hah, serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
1: Yakin lo, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Tahukah anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
8: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
7: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Dunia Bocil, Dunia Bocah Cili.

Radio Bercahaya FM di dunia bocil. Dunia bocah cilik. Dunia bocah cilik ini kita macam-macam ya Bun. Kalau tadi ada bagaimana mendidik putra-putri kita supaya tidak mudah emosi, tahan emosi. Jadi dari orang tuanya juga dulu seperti itu. Kita juga tahan emosi. Dan kita juga jangan langsung memarahi anak lain, ya. Jangan langsung memarahi anak lain, anak orang lain gitu ya, yang bukan di pihak kita. Misalnya, hei, ngapain kamu sembarangan ngambil bonekanya anak aku? Misalnya, jangan seperti itu Bun, kasihan nanti si kecil langsung nangis. Lapor ke orang tuanya, ributlah jadi antar orang tua ya kan. Wah, ini yang jadi bahaya Bun. Iya, ibu-ibunya pada bus-busan istilahnya ya. Anaknya akur lagi ya kan. Coba dekati mereka dengan kepala dingin dan ini demi menenangkan situasi. Ya, tegaskan aturan bermainnya. Bisa, jadi kita bisa masuk ke dalam interaksi mereka dengan katakan mungkin bertanya ya, siapa yang memegang mainan terlebih dulu? Dia yang boleh memainkan sampai selesai. Nah, misalnya seperti itu. Atau gunakan timer atau waktu juga boleh ya. Misalnya kedua anak nih sama-sama keras kepala misalnya. Ya buat kesepakatan waktu bermain bergantian. Misalnya Ica bermain 5 menit. Teng, mulai dari sekarang. Oke. 5 menit selesai. Teng, gantian Shanti sekarang bermain. Nah, jadi gantian bonekanya. Ya, itu sebagai contoh kecil aja gitu. Ini sebagai kedisiplinan juga buat si kecil ya. Udah 5 menit walaupun sebenarnya dia masih pengen mainan kan, tapi karena menepati waktu, disiplin. Nah, ini luar biasa sekali aturan-aturan seperti ini dibuat. Iya enggak, Bun? Aduh, selamat pagi nih, Bunda Ocha. Apa kabar? Eyang Kakung Marjono, selamat pagi. Eyang Kakung Amin Maskur, selamat pagi. Om Dimas Diadipala, selamat pagi. Terus selamat pagi juga buat Bunda Oni. Oh, Mama Oni, selamat pagi. Bunda Oni ya benar ya. Mama Enok, selamat pagi. Ini buat cucu-cucu tercintanya ini. Anak-anak tercinta, mudah-mudahan nanti tumbuh dengan baik dan tentu saja harapannya adalah sehat, sempurna dan menjadi anak yang baik, kan? Kita dengerin lagu dulu dong.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cili.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, Cili.

103.3 Radio Bercahaya FM, Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik. Romario di Purwokerto, selamat pagi, apa kabar? Oke, semoga sehat-sehat selalu nih. Iya. Yuk, sepatuku, sepatu kudanya, sepatuku, sepatumu, sepatuku, mana sepatumu? Lagu-lagu sepatu, ciptain lagu kan ya? Atau bikin lagu ya, atau nyanyi ya? Boleh. Oke, buat bunda-bunda cantik, silahkan Anda boleh mengirimkan suara anak Anda melalui WhatsApp, boleh di 0811260543. Mungkin si kecil sedang bermain, terus Anda rekam gitu, boleh. Atau pakai video, boleh sekali. Atau sedang menyanyi, salah-salah gitu, gak apa-apa bun. Namanya juga anak kecil, ada senggerak-senggeroknya apa gitu, gak apa-apa bun. Suara nangisnya juga boleh. Kalau misalnya, ini suara aku, anak aku lagi nangis nih, mama. Boleh, untuk diudarakan di Dunia Bocil. Iya, apa aja pokoknya boleh. Nanti si kecil biar suruh dengerin. Nih suaranya kamu di radio tuh kayak gini nih. Nih dengerin. Bisa streaming bun di percahayafm.com. Frekuensi radio biasa tuh di 94.3. Oke, Dunia Bocilnya segini aja dulu ya. Kakak Del pamitan dulu. Sampai jumpa di Dunia Bocil pekan depan. Hanya hari Minggu saja jam 9 pagi. Selamat berhari Minggu ya. Jangan lupa mandi. Semoga bahagia selalu bersama ayah, bunda, om, tante, kakek, nenek, pade, bude, dan semuanya. Teman-teman juga. Salam juga untuk yang udah sekolah, berarti untuk teman sekolah. Ini sekolah baru ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari,

0: dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Kaya kaya kiye.
2: Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
2: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
2: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
9: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
9: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
10: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan
11: Love Scam. Love Scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
9: Sayang, paketku tertahan bea cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
11: Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
12: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
13: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
11: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
14: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
2: Aduh, Jen, utang kulara banget kok. Arep ngene, nini rujin jeruk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
3: Mulane, rajin minum gulti.
2: Apa kowe?
3: Teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go petengmu kowe.
2: Oh, kaya kowe ya?
3: Iya, dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Barengin sabar ya.
1: Terus tak tompo lah sesok golek ijol.
0: Iya.
1: Sing anyar.
0: Bareng yo golek ijol.
1: Sulih gede.
2: Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
5: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Yuk Pak, Gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Li, cucuk aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue. Ora perlu lunga mari ngendi-ngendi. Cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djb.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
0: Mayu, Li.
6: Arep ngendi?
0: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu.

0: warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
0: Aku sedang nimba air, Roma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
0: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
0: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: pribadi, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
0: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap. Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
4: Is, bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung, bu.
0: Is, usah bingung, pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
4: Nggone pakir, no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313. Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan.
8: Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi. Pagi, siang ya. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa yang bakal temenin siang hari kamu sampai jam 2 siang nanti di Indonesia banget. Dan seperti biasa ya, Vita bakalan temenin sambil dengerin lagu-lagu hits Indonesia terbarunya. Dan juga dengan info-info menarik pastinya. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita. Ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Nah, sebelum Vita kasih lagu nih buat kamu ya, buat santai-santai di siang ini, Vita mau kasih info juga nih ya. Siapa tahu kamu lagi merencanakan nanti sore mau jalan-jalan kemana atau mau kemana gitu ya, mau planning quality time atau lagi cari-cari barang, bisa banget nih ya kamu datang ke Informa karena lagi promo beli satu gratis satu nih. Jadi jangan sampai kelewatan karena hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap ya. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, terus perlengkapan dapur, dekorasi rumah, hiasan dinding, dan tanaman dekoratif. Semuanya ada semua ya. Jadi hari ini kesempatan terakhir, langsung berkunjung aja ke Informa Cilacap. Dan promonya ini berlaku 3 hari ya. Dari 3 hari yang lalu tanggal 24 sampai hari ini 26 Juli 2026. Jadi jangan tunggu besok, langsung aja sekarang banget nih ke Informa Cilacap ya. Oke, Vita nanti balik lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: pribadi, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai 1.250.000 rupiah saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
4: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
5: Pak,
4: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak, Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
5: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
7: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
9: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
8: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
9: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
8: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
9: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
8: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
9: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
10: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
11: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Indonesia banget sampai jam 2 siang nanti ya. Ini lagi banyak banget acara-acara seru, termasuk nih tadi ada Charlie Stia Band ya, ternyata di apa namanya, di lapangan Sudirman Plaza Cilacap ada event gitu tadi pagi di sana, dan Toto ada Charlie Stia Band gitu ya, seru banget. Dan tadi juga ada Jalan Sehat ya, yang di apa namanya, dilaksanakan, yang di apa, selenggarakan oleh Ikas Maricap ya. Tadi seru banget juga, banyak door prize, door prize-nya juga. Terus ya seru banget gitu. Jadi apa namanya, banyak yang ikutan juga tadi pagi. Nah, kalau kamu tadi pagi ngapain nih? Ada Car Free Day juga kan tadi pagi, seru banget pastinya. Coba kasih tahu Vita, kegiatan kamu di minggu pagi tadi tuh ngapain? Apakah ikut olahraga, jalan sehat, atau mungkin jalan-jalan ke Car Free Day, atau cuman tidur aja di rumah? Coba kasih tahu Vita ya, nanti Vita bacain. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari ngendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
8: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
9: Informasi kontak

0: Alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
1: Mayu Li.
2: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
2: Mayu.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Ya, sekali lagi Vita ingetin nih buat yang nggak ada rencana mungkin hari Minggu ini mau kemana gitu ya, bisa banget datang ke Informa Cilacap karena hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap ya, buat yang mau mempercantik rumah atau melengkapi dapur impian ya, ini adalah saatnya karena banyak banget promonya, mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, sampai dekorasi rumah, hiasan dinding, dan juga tanaman dekoratif ya. Nah, ini dengan minimal belanja 2,5 juta rupiah ya, Anda nanti hanya cukup bayar 1,25 juta rupiah ya. Jadi benar-benar hemat banget, sampai setengah harga ya kan diskonnya. Dan beli satu gratis satu juga gitu. Jadi bisa banget langsung aja datang ke Informa Cilacap. Dan promonya hari ini hari terakhir 26 Juli 2026 ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa, karena di sana tuh lengkap banget ya. Jadi kayak para muda tuh bisa kalau misalnya cari-cari alat perlengkapan dapur gitu ya, mungkin lagi cari alat-alat elektronik gitu ya, kayak misalnya Magicom gitu ya, atau mungkin oven gitu ya, semuanya ada di Informa Cilacap lengkap. Atau mungkin alat-alat masaknya kayak misalnya fry pan ya, atau wajan anti lengket ya kan. Terus juga panci-panci lucu, gemes, desainnya juga bagus-bagus banget, dan biasanya tuh awet-awet banget ya. Jadi bisa dicoba tuh, langsung aja ke Informa Cilacap karena lagi ada banyak promo. Okay. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, pokoknya masih di Indonesia banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Hey everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
0: Sembilan 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Oke, para media sekarang udah hampir jam 2 siang, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Tapi tenang aja, nanti Vita bakalan balik lagi di jam 3 sampai jam 4. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, mamake setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
6: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
2: Ida, nyumul WA, Ki.
7: Uli hadiah 150 juta.
2: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
2: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
2: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
9: Walah, Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi, Kie.
2: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA nek.
9: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
2: War, ora nyambung, War.
9: Penipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Warga bercahaya, di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, mari kita sejenak menenangkan hati dan pikiran melalui mimbar agama, sebuah ruang refleksi, siraman rohani, dan penguat iman untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Kali ini menghadirkan

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kretawayantu Wiswata. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Pendengar Radio Bercahaya FM dimanapun berada dan umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Putu Santi Ariyati, penyuluh agama Hindu Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema Trihita Karana, Jalan Menuju Kebahagiaan. Pemirsa dimanapun berada, salah satu tujuan hidup kita sebagai manusia adalah mencapai kebahagiaan, baik itu secara jasmani atau rohani, seperti yang tertulis dalam sastra Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Untuk mencapai kebahagiaan, baik secara jasmani maupun rohani, tentulah bukan hal yang mudah. Namun, yang paling sederhana untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan berbuat baik untuk memperoleh karma yang baik. Pemirsa, untuk dapat mencapai kebahagiaan seperti yang sudah disebutkan di atas, hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Karena hanya dengan kebaikanlah, maka manusia akan memperoleh karma yang baik. Mengapa demikian? Karena karmalah yang membawa hasil atau pahala. Hal tersebut memang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari.

yang berbahagia, dalam pandangan yang bagus, mempunyai anak cucu yang baik, dalam kesehatan yang bagus, dalam keadaan tanpa dosa, senantiasa menghaturkan persembahan kepadamu Sang Yang Surya. Berfaedah untuk semua sahabat, hendaknyalah kami melihat Engkau yang terbit terus-menerus. Maka oleh karena itu, Brahman atau Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi pedoman dalam Weda dengan konsep yang dinamakan Trihita Karana, yang maksudnya adalah tiga sebab terwujudnya kebahagiaan atau harmoni. Trihita Karana merupakan hukum atau aturan yang wajib ditaati oleh setiap manusia, terlebih oleh penganut umat Hindu. Dapat dipastikan, tanpa landasan ini, maka hakikatnya kebahagiaan tidak mungkin kita rasakan. Sebagai contoh, kita tidak mungkin merasa bahagia bila berada atau tinggal di suatu gurun yang tandus. Kita juga tidak akan merasa bahagia bila di sekeliling kita terjadi banjir atau tanah longsor. Atau dapatkah kita merasa bahagia bila hujan turun terus sepanjang waktu? Maka dengan demikian, kebahagiaan kita ini sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Menurut Hindu, ada tiga hal yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan itu. Hal itu disebut dengan Trihita Karana. Konsep Trihita Karana adalah konsep pola tindak bagi setiap individu sebagaimana yang disuratkan oleh Weda. Lalu, apa saja bagian dari Trihita Karana itu? Yang pertama, Dewa Hita. Dalam Susastra Kawi disebutkan dengan kata pariangan. Jadi Dewa Hita adalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Brahman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memohon segala anugerah kekuatan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan jiwa besar. Tanpa hubungan yang baik, manusia tidak akan memiliki daya, bahkan untuk sekedar hidup. Bentuk hubungan antara manusia dengan Brahman diwujudkan melalui satu sistem ritus atau yatnya, atau suatu korban suci yang dilaksanakan oleh setiap orang. Caranya bagaimana? Dengan cara sembahyang, berdoa, berjapa, samadhi, bahkan upawasa atau puasa. Semua itu merupakan bentuk-bentuk dari usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagian dari Trihita Karana yang kedua adalah Manusia Hita, atau yang dikenal juga dengan sebutan pawongan. Adalah suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan yang baik dengan sesama haruslah terus diusahakan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Bila kita sedang bermasalah dengan seseorang, hal ini mungkin akan menyebabkan perasaan kita terganggu, atau di lain waktu kita juga merasa kikuk dan tertekan, merasa takut, bahkan merasa malu. Bila perasaan-perasaan tersebut sudah timbul, maka kita akan merasa tersisih atau bahkan minder. Semua perasaan ini tentu akan mengganggu hati kita, pikiran kita. Karena itulah, di dalam Hindu, setiap manusia harus mengusahakan sekuat tenaga
agar dapat

tercipta harmonisasi hubungan di antara manusia. Toleransi, simakrama, saling tolong-menolong satu sama lain merupakan bentuk dari konsep hukum manusia kita. Hubungan yang baik dan harmonis inilah yang menyebabkan hadirnya rasa bahagia dalam diri setiap manusia. Bagian trihita karana yang ketiga adalah buana hita atau buana loka. Dalam bahasa Kawi, konsep ini disebut dengan palemahan, yaitu tercipta dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Mengapa ini amat penting dan harus dipahami? Karena alam merupakan tempat tinggal manusia sekaligus sebagai tempat untuk manusia mencari makanan. Tidak ada makanan bagi manusia yang tidak berhubungan dengan alam, atau dalam bahasa Hindunya buana. Artinya, alamlah penunjang kesejahteraan manusia itu. Ajaran ini merupakan perintah bagi setiap manusia untuk menghargai alam. Menghormati dan menghargai bukan berarti menyembah alam. Manusia hanya wajib membalas hutang budi kepada alam yang telah menyediakan banyak ragam kekayaan. Lalu bagaimana cara membalas hutang budi kita pada alam? Cara yang paling mudah adalah berusaha untuk menjaga kelestarian alam. Bayangkan, seandainya manusia terus-menerus menebang pohon tanpa disertai usaha untuk mengembalikan keadaan alam dengan alasan agar manusia sejahtera. Lalu kemudian dampak dari itu adalah tanah-tanah menjadi gundul. Bumi mengalami iklim yang berubah. Hujan dan banjir menerjang. Siapa yang akan terkena dampaknya? Siapa yang akan menderita kerugian? Pastilah hal itu akan kembali kepada manusia. Pada dasarnya, bentuk ritus yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan sarana dan prasarana alam merupakan bentuk aplikasi dari konsep ini. Contohnya, di Bali ada kearifan lokal Nusantara, yaitu membuat penjor yang bahan utamanya adalah bambu dan janur kelapa. Ini berarti sumber-sumber sarana tersebut harus tetap ada dan jangan sampai punah. Makanya manusia harus terus melakukan reboisasi terhadap pohon-pohon atau hutan-hutan. Umat Dharma yang berbahagia, kebahagiaan yang sempurna sebagaimana cita-cita utama bagi manusia dalam agama Hindu tidak dapat dicapai dengan diri sendiri. Kebahagiaan seperti ungkapan Mokshartham Jagadita hanya dapat diraih melalui Dharma. Maknanya, kebahagiaan diri hanya dapat kita laksanakan apabila tiga hubungan tersebut dapat terjalin harmonis. Sebagaimana tersurat dalam Bhagavad Gita, sloka 12 ayat 15, dia yang oleh siapa dunia ini tak diganggu dan tidak terganggu oleh dunia ini, yang bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan dan kebingungan, maka dia inilah yang terkasih. Kebahagiaan yang sempurna hanya dapat dicapai dengan dharma yang harus melandasi setiap aktivitas. Kebahagiaan hanya dapat tercapai bila diri kita senantiasa berusaha menjaga harmoni hubungan dalam kerangka trihita karana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia juga tidak dapat melepaskan diri dengan alam. Alamlah yang menyediakan bahan pangan manusia.
sehingga dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi alam, kita harus berusaha memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Bila alam tidak lagi seimbang dan lestari, hutan-hutan gundul, pantai dikeruk dan dijadikan daerah tempat tinggal untuk mendapatkan uang, maka jangan heran bila alam mengembalikan pada manusia apa yang sudah manusia ambil. Banjir, tanah longsor hanya merupakan salah satu bentuk bahasa dari alam. Sumbernya sudah tentu adalah kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejatinya tidak ada daya kekuatan dari manusia tanpa karunia dari Brahman, Sang Pemilik Hidup dan Kehidupan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjaga hubungan dengan Brahman. Kebahagiaan yang sempurna dapat diraih apabila di antara ketiga hubungan dalam trihita karana dapat dibina dengan harmonis. Bila salah satunya diingkari, maka yakinlah kita tidak akan merasakan akibat dari kebahagiaan itu. Tidak mengganggu yang lain pada dasarnya akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada kita untuk melakukan perbuatan atau karma baik. Akhirnya, demikianlah materi ini kami sampaikan tanpa bermaksud menggurui siapapun, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa kita sekalian adalah bagian dari Trihita Karana. Brahman merupakan pelindung dan sumber kekuatan kita. Dan hubungan baik dengan sesama manusia merupakan wujud dari nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Alam yang lestari merupakan surga dan gudang makanan bagi kehidupan. Dia yang senantiasa menjaganya dengan dharma, maka dia adalah kekasih bagi Brahman dan semesta alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, jan aja sikilah lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
4: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat.
1: Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok, karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
0: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan, Min.
4: Urung apa-apa, wis kesel wake.
3: Ah, jan, rebyek. Umah merah meruh, dapur sesek, nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akekah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Seblak Sundabala Komunitas. Selama satu jam ke depan, Vita akan menemani dengan info-info menarik pastinya. Jadi yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan Vita mau ingetin juga nih, buat kamu yang sore ini bingung mau kemana atau lagi cari-cari perabotan, perlengkapan dapur atau dekorasi rumah, bisa banget langsung ke Informa Cilacap ya. Karena hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur sampai dekorasi rumah, hiasan dinding dan tanaman dekoratif, itu semuanya ada, lengkap banget ya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dengan minimal belanja 2,5 juta rupiah, kamu cuman cukup bayar 1,25 juta rupiah ya. Jadi 1,25 ya, bukan 25, kayak banyak banget gitu ya. Jadi alias setengah harga ya. Dan ada juga barang-barang yang beli satu gratis satu.

Jadi langsung aja karena ini hari terakhir ya. Jadi besok udah gak ada promonya. Jadi kamu bisa langsung datang aja ke Informa Cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, kita balik lagi nanti tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Hey everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok, karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
0: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Ya, masih di Seblak Sendabala Komunitas, masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti ya. Ini Vita punya info yang menarik banget dan pastinya membanggakan banget ya. Jadi ada seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali bernama Ibrahim Al-Abrar yang mendapat apresiasi atas prestasinya setelah sebelumnya itu dia menerima pengakuan dari NASA atas temuannya di bidang keamanan cyber. Bayangin ya, kelas 6 SD loh, kemampuannya diakui oleh NASA ya. Ini keren banget sih menurut Vita ya. Dan pada peringatan Hari Anak Nasional kemarin, pencapaian tersebut mendapat dukungan lanjutan melalui pemberian beasiswa prestasi dari PT Bank Syariah Indonesia atau BSI ya. Jadi keren banget ya, bocah kelas 6 SD berhasil menemukan celah di apa sistem keamanannya NASA gitu ya, terus dapat apresiasi dari NASA, terus sekarang dapat beasiswa juga ya. Hopefully nanti adik Ibrahim ini bisa terus berprestasi pastinya ya, bisa makin jago lagi, makin pintar lagi, dan pastinya bisa membanggakan gak cuma orang tua ya, tapi negara kita juga gitu di kancah internasional ya. Semoga cita-citanya apapun itu juga bisa terwujud, amin ya. Itu bukti kalau ternyata anak-anak Indonesia tuh keren-keren banget gitu ya. Mereka tuh juga pinter-pinter gitu, gak kalah sama anak-anak di luar negeri sana. Kita kan sering merasa kayak, anak-anak di luar negeri tuh pinter-pinter, apalah-apalah. Tapi anak-anak Indonesia juga gak kalah pinter-pinter gitu ya. Jadi kita juga harus apresiatif gitu. Oke, nanti kita bakalan balik lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat BBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. akhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4 sore, waktunya Vita pamit undur diri dari Seblak. Terima kasih yang udah stay barengan sama Vita dari jam 3. Dan jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
9: Hey everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
0: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Lat lelet kaya ular jedung.
1: Petengku lara banget kok, seneng.
0: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
0: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
0: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengku kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
0: Iya, nyenyenyen. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan pada sehat sedaya ya. Moga-moga pada pinaringan sehat, rezeki lancar, semangat ngelakoni aktivitas. Ketemu maning karo inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Kie acara sing wis ngerangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputaran Cilacap sejerone seminggu pungkasan. Mayu tetep nang radio bercahaya FM 94.3 atawa sing lengering ngokena streaming nang bercahayafm.com. Sarang kula Delia lagi beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobongan ngegirisi kedadean nang bengkel motor nang dalan Kapten Tendean Cilacap akhir bawengi. Sekang kedadean kue 16 motor lan underdeal angus kobong kabeh. Diperkirakna sementara geni asale sekang konsleting listrik. Ora mung ngobong bengkel, geni uga merembet maring umah gedong lantai loro sing ana nang burine ya kue sing madep maring dalan wuni. Miturut Kabid Damkar Cilacap Gatot Arif Widodo, petugas langsung ngirim telung armada maring lokasi. Merga geni cepet gede lan ngancem umah warga. Damkar nyeluk bantuan banyu ya kue kaya sekang SPI, Pertamina, sekang Damkar Kroya, Pelindo, S2P, karo Water Cannon Polresta Cilacap. Nganti pungkasane geni kasil dipademna sewise meh rong jam. Oranana korban jiwa atawa wong tatu, nanging 16 motor kobong entek. Dene jumlah kerugian esi di data.
2: Pada pukul 22, kami mendapatkan laporan telah terjadi kebakaran di Jalan Tendean. Di pertigaan Jalan Wuni, keluarnya Ingen Gorja, namanya Cilacap Selatan. Dan pada pukul 22.15 kami sudah menunjukkan dua armada. Kemudian pada saat ini kami sudah bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10. Ya. Kita mainkan 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat. Ya, pemukiman padat dan rapat. Dan di sini ada beberapa ancaman. Berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor yang di dalamnya ada banyak motor dan gas. Maka untuk itu kami mohon sampaikan kepada teman-teman armada yang lain, termasuk Basarnas, pertama membuka beberapa pintu yang sekarang terjadi, kemudian memblokir api yang ada berada di selatan dan atas timur. Nah, ini kita siapkan untuk memblokir beberapa lokasi sambil kita bisa masuk ya, bisa lewat tengah. Dan alhamdulillah pada pukul 11.23.33 ini padang, kemudian kita akan mengadakan 360. 360 adalah pengecekan secara total apakah api yang mulai dari atas sampai bawah sudah padam, kemudian ada ancaman lagi enggak bahan yang akan terbakar.
0: Damkar uga ngimbo kanggo masyarakat supaya rutin meriksa instalasi listrik utamane nang panggonan usaha menora kedadean kobongan maning merga konsleting.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Minggu sore tanggal 19 Juli 2016 SD Negeri Telu Karang Rena Kecamatan Maos Cilacap kobongan. Gudang sekolah lan sebagian payon ruang kelas 1 rusak. Petugas Damkar Kroya nampak laporan kira-kira jam 6.15 sore lan tekan lokasi kurang lebih 15 menit sawise. Warga sing weruh geni kue luwih disik langsung bantu mateni nganggo banyu pam lan alat seanane. Miturut Damkar, kobongan diperkirakna gara-gara konsleting listrik. Orang ana korban jiwa utawa wong sing tatu nang kedadian kue. Ning kerugiannya ditaksir tekan 10 juta. Sewise geni sidem, petugas nindakna pendinginan lan pendataan. Damkar uga ngimbo warga masyarakat men supayane lebih waspada maring konsleting listrik kanti rutin meriksa instalasi listrik saben dinane utamane nang bangunan sing wis lawas.
3: Tentang kejadian kebakaran di sebuah sekolah SD Negeri 03 Karangrena Kecamatan Maos pada minggu kemarin sore 18.15 WIB. Kami sampaikan bahwa saksi pertama adalah Pak Suratno, beliau adalah kepala desa Karangrena, dan yang kedua adalah Pujadi, seorang warga di Karangrena juga, RT 5 RW 3. Pada hari Minggu pukul 18.15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1, ya. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat. Kemudian melaporkan ke Pos Damkar Kroya pada pukul 18.45. Dalam waktu 15 menit kami sudah ada di lokasi. Kemudian kita menggunakan air tangki yang 3.000 liter dan alhamdulillah dalam waktu setengah jam kita lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada kesempatan ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, semua pemilik gedung baik itu sekolahan maupun yang lainnya, untuk memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Kita ketahui pada kejadian adalah hari Minggu, hari libur, tidak ada kegiatan belajar mengajar.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Satreskrim Polresta Cilacap kasil mbongkar kasus penipuan lan penggelapan motor sing wiwite sekang laporan warga kesugihan. Polisi ngamana loro tersangka, ya kue inisial AS lan S, uga nyita anak sanga unit motor. Miturut Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika, AS dicekel sewise meh setahun buron. Sekang pengembangan kasus, polisi nemokna anak sangang motor nang umai S warga Banyumas. Siji motor kebukten barang bukti curanmor sekang Cilacap, dene wolu liyane diperkirakna asale sekang tindak pidana nang Banyumas lan esih ditelusuri. AS dijerat pasal penipuan, penggelapan lan curanmor. Dene S dijerat pasal penadahan. Barang bukti siki diamanan nang Satreskrim Polresta Cilacap lan montor duweke korban bakal enggal di balai kena.
4: Jadi saat saudara Satria Edi itu didatangi oleh saudara AS. Waktu itu saudara AS mau makan Indomie, tetapi tidak ada stok atau habis. Akhirnya saudara AS memerintahkan atau meminta untuk korban pergi ke Alfamart. Sesampainya di Alfamart, saudara tersangka ini meminta saudara korban untuk masuk ke Alfamart, namun saudara tersangka ini tetap pada kendaraan korban. Pada saat sudah masuk ke Alfamart, tiba-tiba saat keluar dari Alfamart, motornya sudah tidak ada, dibawa oleh saudara tersangka. Dan akhirnya dia melaporkan kepada unit 1 di Polresta Cilacap.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Ana maning kobaran lur. Kobaran gesengna telung bangunan neng dalan raya Maos Sampang Desa Maos Lor Kecamatan Maos agi dina Kemis tanggal 16 Juni wengi. orang ana korban jiwa utawa sing tatu ning kerugiane diperkirakan nganti 400 juta. Miturut Kepala Bidang Damkar lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, geni diperkirakan asale sekang kobongan runtah nang ngarep bengkel sing ditinggal pemiliknya ronda. Warga sing weruh langsung njajal mateni geni lan nglapor maring pos damkar Kroya. Tim damkar teka wetara 15 menit sewise laporan mlebu lan kasil ngendalekna geni. Gatot ngimbo masyarakat supayane aja ninggalna geni pas kobong runtah. Lewi-lewi siki lagi mangsan ketiga amerga gampang banget nyebabnya kobaran.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Dijen Pemasyarakatan mindah anak 115 warga binaan kategori high risk maring Lapas Nusa Kambangan nggo dukung proses pembinaan sing lebih efektif lan nguatna keamanan nang lembaga pemasyarakatan. Sekang jumlah kue anak 79 warga binaan asal Sulawesi Selatan lan 36 liyane sekang Jawa Timur. Kabeh dimangkatna gunakna jalur laut lan darat nganggo pengawalan ketat nganti tekan pelabuhan Wijayapura Cilacap banjur nyebrang maring pelabuhan Sodong Nusa Kambangan. Miturut juru bicara Dijen Pas Rika Aprianti, kabeh rangkaian pemindahan kue lumaku aman, tertib lan lancar. Kabeh warga binaan lan petugas pengawal uga tekan Nusa Kambangan kanthi selamat amarga koordinasi lan sinergi antar petugas sing melu ngamanna.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Warga bercahaya, kue mau rangkuman kabar-kabar paling anyar nang Cilacap Seminggu Kie. Muga-muga informasi sing wis disampaikna kie bisa nambah wawasan lan migunani kanggo panjenengan sedaya. Matur nuwun wis setia ngringokna Bercahaya FM 94.3. Nggo Rika sing urung sempat ngringokna sekang awal utawane kepengin ngringokna maning panjenengan bisa streaming nang bercahayafm.com. Sabendina ya gue dina Minggu jam 4:30 sore karo esuk jam 5:30 sabar dina Senin tekan setu nang acara jenenge Lintas Bercahaya. Genyong Delia Moli pamit, tetap jaga kesehatan tansah hati-hati nang ngendi bae lan muga-muga panjenengan sedaya tansah pinaringan berkah lan kelancaran. Nganti ketemu maning minggu ngarep nang acara Cilacap Seminggu Kie. Mung nang Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Nah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akang toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Hey everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
4: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100.000 hingga 200.000 yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7, pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Mas Darto,

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
9: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
10: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
11: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
9: Hah? Pinjol ilegal?
5: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap. Hey everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
4: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo, selamat malam warga bercahaya. Senang banget rasanya bisa kembali menemani malam akhir pekan kamu di frekuensi kesayangan 94,3 Radio Bercahaya FM. Gimana nih kabarnya? Semoga seru ya. Buat kamu yang lagi bersantai di rumah, atau mungkin lagi nongkrong bareng sobi alias sahabat, atau mungkin lagi dalam perjalanan pulang, pas banget nih buat mampir ke frekuensi yang tepat dan bareng sama Radika yang bakal nemenin malam kalian 2 jam ke depan di Music Cafe. Seperti biasa sampai nanti jam 9 malam menyajikan suasana nongkrong santai ala kafe dengan secangkir kopi, secangkir teh, dan secangkir musik pilihan yang pastinya pas banget buat nemenin malam kalian dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, buat yang mau request lagu, atau mungkin yang mau mencurahkan isi hatinya, yang mau kirim-kirim salam, boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605 43. Yang mau dengerin lagu-lagu dari 2010-an sampai yang paling terbaru, baik pop Indo atau juga pop mancanegara. Dan buat membuka obrolan dan juga menemani tegukan pertama kopi atau minuman favorit kamu, kita langsung buka meja pertama dengan lagu super catchy, super fresh, dan juga pas banget buat set mood santai kalian. Langsung aja kolaborasi dari yang paling asik, Naikila dengan My Mind, sambungan dengan santuhan khas dari gue. Check this out, enjoy your coffee and enjoy the music, only on Music Cafe.

Bercahaya.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Hey everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Tadi udah dibuka dari beberapa lagu yang mungkin bisa menghibur malam hari ini yang udah mulai lelah aktivitasnya karena udah dari pagi banget sampai dengan malam hari. Karena habis itu mungkin warga bercahaya lagi istirahat atau mungkin lanjut lagi kita gaspol mumpung masih ada waktu ya. Mumpung libur dan mumpung akhir pekan juga, anyway apapun. Dan Radika juga punya informasi yang menarik banget buat kalian yang mungkin lagi mencari aksesoris atau mungkin furniture untuk mengisi atau mungkin finishing rumah kalian. Dan ini ada promo yang sangat-sangat menarik dan khusus buat hari ini aja dari Informa Cilacap. Beli satu gratis satu. Mulai dari piring, gelas, fry pan, ada wok pan, ada casserole, dan perlengkapan dapur hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan juga tanaman dekoratif. Pokoknya buat kalian yang malam hari ini atau mungkin saat ini juga belum ada agenda, langsung aja datang ke Informa Cilacap karena beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Yang lebih luar biasa lagi, dengan minimal belanja 2,5 juta, kalian cukup bayar 1,25 juta rupiah. Waduh. Pokoknya hari ini adalah hari terakhir, jangan tunggu besok lagi, langsung aja gas mumpung masih buka, langsung OTW walaupun mungkin belum mandi. Nah, enggak usah mandi, langsung OTW ke sana aja, pilih furniture, perlengkapan dan juga aksesoris yang mungkin kalian suka karena beli satu gratis satu. Khusus untuk hari ini aja adalah hari terakhir, langsung aja datang dan kunjungi Informa Cilacap.

0: enggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
2: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request. All the hits.
3: Bercahaya

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Momski, aku kilaf.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
5: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
6: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
7: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
8: Mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya one man show.
4: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
11: Yo, what's up? Baby, let's go!
12: Your music, your request.

Emang gak pernah gagal kalau kita dengerin suaranya Astrid yang kayaknya di Indonesia cuma dia doang gitu ya. Penyanyi yang punya karakter yang kuat banget. Ditambah dengan judul lagu Terpukau adalah sebuah ungkapan rasa kagum seorang cewek atau mungkin seseorang terhadap seseorang yang dia dambakan, berharap bisa jadi jodohnya. Karena saking dia doang kayaknya yang bisa bikin terpukau, bikin nyaman, bikin amazing. Sampai mungkin harusnya tuh sebuah rasa syukur yang luar biasa, tapi jadi rasa sedihnya juga dapat juga ya. But anyway, masih setia nemenin malam santai kamu di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Buat kamu yang mau gabung atau mungkin baru gabung, kita lagi nemenin malam kalian semua dengan deretan hits pop Indonesia dan juga mancanegara terbaik dari 2010-an sampai yang paling terbaru. Nah, kalau kita ngomongin soal perasaan, ada satu fase yang mungkin paling berat dalam hidup yang rasanya hampir semua dari kita pernah ngalamin. Setuju nggak? Pernah nggak sih kamu yang suka sama seseorang setengah mati, tapi orang yang kamu suka itu ternyata malah naksir setengah mati sama sahabat kamu sendiri? Waduh. Semoga gak relate ya, sakitnya tuh berasa banget sampai tembus ke tulang, terus kayak tulangnya diremukin gitu ya. Jadi kamu kayak bisa memandang dari kejauhan namun cemburu sambil terus mikirin kenapa bukan kamu yang aja yang ada di posisi itu dan kenapa harus dia lagi. Orang lainnya tuh dia orang yang deket, orang yang kamu percayai alias bestie kamu. Nah, buat kamu yang lagi galau karena terjebak di zona sad boy dan juga sad girl gara-gara cinta yang bertepuk sebelah tangan, nah Radhika pinjemin tangan satu biar bisa tepuk tangan bareng ya. Gak gitu. Lagu yang satu ini dijamin bakal langsung ngena di hati yang paling dalam. Tarik nafas pelan-pelan, nikmati secangkir kopi hangat yang kamu sudah siapkan, teh hijau yang sedang kamu siapkan untuk bisa glowing alias buat kamu diet gitu ya. Dari Conan Gray dengan ini lagu yang sangat relate dengan menusuk hati, Heather.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313. Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Yo, what's up?
7: Baby, let's go.
8: Your music, your request.
3: Bercahaya.

0: everybody, warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok, karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
3: Your music, your request. All the hits.
4: Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Oke, masih di Music Cafe, temani malam santai kamu bareng deretan hits pop Indonesia dan juga mancanegara terbaik di era 2010-an sampai yang paling terbaru. Masih bareng sama Radhika, ngomongin soal rasa sakit hati. Kadang hal paling berat di dunia ini tuh bukan cuma tentang mencintai orang yang salah, tetapi juga berani juga ke diri sendiri bahwa saat harus menyudahi semuanya. Berani jujur ke diri sendiri saat harus menyudahi semuanya. Dan pernah gak sih kamu berada di satu titik di mana hubungan yang kalian jalani udah gak bisa dipaksain lagi? Rasanya tuh hambar, capek berjuang sendirian, dan juga sadar kalau bertahan cuma bisa bikin luka makin dalam. Mau dipaksain kayak gimana pun, kalau jalannya emang harus usai, ya harus ikhlas. Buat yang lagi dijalanin fase berat yang harus merelakan dan juga bilang cukup, lagu yang ini tuh bakal jadi temen yang paling pas buat nemenin air mata dan juga kelogowoan alias logowo buat kamu malam ini. Tarik nafas yang dalam, tenangkan hati kamu, dan inilah Sabrina dengan lagu terbarunya yang ngena banget. Selesai.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
0: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
5: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.
6: All the hits. Bercahaya.
7: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
5: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Yo, what's up? Baby, let's go.
8: Your music, your request. All the hits.
9: Bercahaya

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya budak dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Yo, what's up? Baby, let's go!
10: Your music, your request. All the hits.
11: Bercahaya.

Oke, menit ke-43 lebih dari jam 8 malam. Masih ada waktu sekitar 15 menit buat warga Bercahaya yang pengen gabung di Music Cafe, yang mau menyeduh kopinya sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca hits dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, gaskan. Radika punya informasi yang bikin seneng dan juga bikin kita bahagia, bikin bangga juga, karena baru saja tadi beberapa jam yang lalu, yaitu perwakilan Indonesia di China Open atau di pertandingan badminton China Open di Super 1000 ini akhirnya bisa mendapatkan gelar, yaitu di ganda putra ada Fajar dan juga Fikri setelah mengalahkan pasangan dari Korea. Dan ini merupakan gelar back to back ya, setelah minggu kemarin juga bisa ke final dan mengalahkan pasangan yang sama juga di gelaran yang lain juga, yaitu di Japan Open 2026. Jadi congrats, semoga bisa semakin konsisten untuk event pertandingan selanjutnya dan bisa menjadi semangat untuk atlet-atlet Indonesia yang lain juga di cabur yang lain juga, atau mungkin di sesi yang lain juga. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gigi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is Bu.
5: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Yo, what's up? Baby, let's go.

0: warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai 1.250.000 rupiah saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
2: Your music, your request. All the hits.
3: Bercahaya

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Radika ucapkan terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang sudah gabung, yang udah WhatsApp juga, yang udah dengerin juga. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Radika kembali menemani di Rock and Relax. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
1: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
4: Radio bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Hai warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan. Hari ini adalah hari terakhir promo spektakuler dari Informa Cilacap. Mau percantik rumah? Lengkapi dapur impian? Ini saatnya. Beli satu, gratis satu. Untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Mulai dari piring, gelas, fry pan, wok pan, kaserol, perlengkapan dapur, alat penyimpanan, hingga dekorasi rumah, hiasan dinding, dan taman dekoratif. Semua lengkap. Yang lebih luar biasa, dengan minimal belanja Rp2.500.000, Anda cukup bayar Rp1.250.000 saja. Benar, hemat hingga setengah harga. Promo ini hanya berlaku 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir. Jangan tunggu besok, karena besok promonya sudah berakhir. Segera kunjungi Informa Cilacap, manfaatkan juga Informa Rewards dan kartu kredit BCA untuk pengalaman belanja yang lebih menguntungkan. Informa Cilacap Furnishing with Style. Beli satu gratis satu, hari ini terakhir. Jangan sampai menyesal karena terlambat. Ingat, kalau bukan hari ini, Anda kehilangan kesempatan hemat jutaan rupiah. Datang sekarang juga ke Informa, karena promo beli satu gratis satu berakhir hari ini.
4: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

0: memakai setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: Warga Cilacap dan sekitarnya, jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini adalah kesempatan terakhir menikmati promo spektakuler di Informa Cilacap. Beli satu gratis satu untuk ribuan produk aksesoris pilihan. Cukup belanja minimal 2,5 juta, bayar mulai Rp1.250.000 saja untuk produk promo. Eits, jangan tunggu besok karena promonya berakhir hari ini. Segera kunjungi Informa Cilacap dan bawa pulang perlengkapan rumah impian kamu.
5: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: relax.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax. Sampai nanti jam 11 malam nemenin kalian yang mungkin lagi istirahat atau mungkin masih beraktivitas sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca untuk menemani malam hari ini. Yang mau gabung, mau request lagu, mau berbagi salam atau juga berbagi informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dibuka lagu dari Bon Jovi dengan Patch of Roses.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Oma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syafaat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: S-
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telpon. Ya, halo Dek.
5: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kok waktu kau mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
10: jika kau pengen ngerokok sih ngerokok waktu
9: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
10: jelasin aku kan ngerokok sih ngerokok waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang
11: hindari menjual dan

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih ana pipa cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayur.
6: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
5: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
6: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja, nyok harus gue tahu kia lah.
6: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
6: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Is this the real life? Relax.

Oke, masih di Rock and Relax di sesama yang sudah bergabung di 08 11 26 05 43. Ini ada dari Pak, siapa nih? Dari Pak Agus, mau request lagunya dari Superman Is Dead yang Kuta Rock City. Boleh, nanti Radika carikan dulu lagunya, semoga ketemu. Terus juga di belakangnya kembali dari 2620. Salamnya buat yang lagi siaran aja, lagi dengerin sambil jualan. Waduh, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Cuacanya juga aman walaupun sudah malam juga. Semoga masih banyak yang mampir. Masih ada waktu sekitar 40 menit. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Dan, utang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Utang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
2: Cegah stunting itu penting.
1: Anak sehat, bangsa kuat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Oke, diikuti lagi untuk warga bercahaya. Jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita. Ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Dan jangan lupa untuk juga subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: relax.
1: Oke, sudah hampir jam 11 malam. Radika Capekar, terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang sudah WhatsApp, yang udah dengerin, yang udah nemenin juga Radika siaran dari jam 7 sampai dengan jam 11 malam. Dan ketemu lagi minggu depan di Music Cafe dan juga Rock and Relax di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar Bercahaya FM dimanapun anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dapat menemani perjalanan dan aktivitas para pendengar sekalian, seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap di dalam hidayahnya sehingga segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka hidup istiqomah, maka akan turun ke tengah mereka malaikat dan berkata, jangan susah, jangan takut, kamu telah dipersiapkan surga yang menyenangkan. Jadi ayat ini memberikan satu inspirasi bahwa ketika kita sudah bertauhid secara benar, yaitu mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, karena boleh jadi bisa saja manusia bertuhan selain Allah. Tetapi di ayat ini adalah ketika seseorang itu sudah berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian hidupnya istiqomah. Istiqomah itu hidup yang terstruktur, hidup yang disiplin, hidup yang terjadwal. Ketika bangun dari tidur subuh misalnya, langsung ke tempat wudhu, mengambil wudhu, kemudian sholat subuh, kemudian mengurus, mulai merebus air, memasak, sampai dengan hendak zuhur, itu semuanya sudah ada jam-jamnya, sudah ada aktivitas di jam-jam tertentunya. Termasuk adalah kapan harus sarapan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur siang meskipun sebentar, kapan melanjutkan aktivitas dan

0: kapan harus selesai di hari itu, ini adalah yang disebut dengan hidup istiqomah. Kalau sudah bisa hidup istiqomah itu, tatanazzalu alaihimul malaika, nanti malaikat akan turun ke tengah mereka dan berkata, Allah takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan susah, wa abshiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun, karena kamu sudah dipersiapkan untukmu surga yang menyenangkan. Dikasih info yang menyenangkan berupa surga yang akan dihuni oleh kamu sekalian, orang-orang yang hidupnya istiqomah. Sehingga istiqomah bukan lagi sesuatu yang sekedar ditembangkan, bukan sesuatu yang sekedar dinarasikan, diungkapkan dalam bentuk puji-pujian misalnya, tetapi harus aplikasi, harus ada implementasi di dalam kehidupan nyata, bagaimana kita masing-masing itu hidupnya adalah istiqomah. Tauhidnya sudah benar, bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kemudian bermusyrik kepadanya. Karena ada resiko-resiko musyrik, resiko-resiko yang bertuhan kepada selain Allah adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa dari perbuatan musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa selain musyrik. Kemudian wa may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Orang yang bermusyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka haram baginya masuk surga. Karena memang tempat orang yang menduakan Allah itu tidak di surga, tetapi di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bangunlah terus pemahaman kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang alam semesta, sehingga dapat mendudukkan kita sebagai makhluknya dan bisa mendudukkan Allah sebagai Tuhannya, sehingga tidak lagi kemudian berbuat musyrik kepadanya. Karena jangankan Gusti Allah, kita saja manusia sebagai orang tua ketika menyuruh anaknya kemudian tidak dipatuhi, maka tentunya juga akan marah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umatnya untuk menyembah kepadanya kemudian pada membangkang, kiranya adalah masuk akal ketika harus murka, harus marah. Wong kita saja sebagai manusia biasa yang karena menjadi orang tua menyuruh anaknya tidak setia, menyuruh anaknya kemudian tidak sendiko dawuh saja, kemudian bisa marah, bisa murka. Lah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam yang mencukupi kita semuanya dari sisi pemberian umurnya, dari sisi pemberian rezekinya, dari sisi segalanya yang diberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat itu, kemudian malah yang disuguhkan kepadanya sebuah kemungkaran, sebuah kemusyrikan, maka tentu akan murka, akan marah. Nah, kalau kita mampu, lagi-lagi kembali kepada mau untuk mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, hidupnya kemudian teratur, terukur, maka akan efektif, dibantu oleh malaikat, dipersiapkan kepada kita surga yang menyenangkan. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sedulur warga bercahaya, kepriwe kabare panjenengan pada sehat sedaya ya. Muga-muga pada pinaringan sehat, rezeki lancar, semangat ngelakoni aktivitas. Ketemu maning karo Inyong Delia nang acara Cilacap seminggu kie. Kie acara sing wis ngerangkum maneka warna kabar lan informasi pilihan lan paling anyar nang seputaran Cilacap sejerone seminggu pungkasan. Mayu tetep nang radio bercahaya FM 94.3 atau sing lengering ngokena streaming nang bercahayafm.com. Sareng kula Delia lagi beritane Cilacap seminggu kie.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Kobongan ngegirisi kedadean nang bengkel motor nang dalan Kapten Tendean Cilacap akhir bawengi. Sekang kedadean kue 16 motor lan onderdil angus kobong kabeh. Diperkirakna sementara geni asale sekang konsleting listrik. Ora mung ngobong bengkel, geni uga merembet maring umah gedong lantai loro sing ana nang burine, ya kue sing madep maring dalan buni. Miturut Kabid Damkar Cilacap Gatot Arif Widodo, petugas langsung ngirim telung armada maring lokasi. Merga geni cepet gede lan ngancem umah warga. Damkar nyeluk bantuan banyu, ya kue kaya sekang SPI, Pertamina, sekang Damkar Kroya, Pelindo, S2P, karo Water Cannon Polresta Cilacap. Nganti pungkasane geni kasil dipademna sewise meh rong jam. Oranana korban jiwa atawa wong tatu, nanging 16 motor kobong entek. Dene jumlah kerugian esi di data.
2: Pada pukul 22, kami mendapatkan laporan telah terjadi kebakaran di Jalan Tendean, di pertigaan Jalan Buni. Keluarnya ingin kerja, kecamatan Cilacap Selatan. Dan pada pukul 22.15 kami sudah menurunkan 2 armada. Kemudian pada saat ini kami sudah bersama-sama dengan armada kebakaran yang lain kurang lebih 10 ya. Kita mainkan 10 karena memang dengan pertimbangan pemukiman padat ya, pemukiman padat dan rapat. Dan di sini ada beberapa ancaman berikutnya adalah gudang atau mungkin bengkel motor yang di dalamnya ada banyak motor dan gas. Maka untuk itu kami mau sampaikan kepada teman-teman armada yang lain, termasuk Basarnas, untuk pertama membuka beberapa pintu yang sekarang terjadi, kemudian memblokir api yang ada berada di selatan dan sebelah timur. Nah, ini kita siapkan untuk memblokir beberapa lokasi sambil kita bisa masuk ya, bisa lewat tengah. Dan alhamdulillah pada pukul 11.23.33 ini padam. Kemudian kita akan mengadakan 360 adalah mengadakan secara total apakah api yang mulai dari atas sampai bawah sudah padam. Kemudian ada ancaman lagi nggak bahan yang akan terbakar.
0: Damkar uga ngimbo kanggo masyarakat supaya rutin meriksa instalasi listrik utamane nang panggonan usaha menora kedadean kobongan maning merga konsleting.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Minggu sore tanggal 19 Juli 2016 SD Negeri Telu Karang Rena Kecamatan Maos Cilacap kobongan. Gudang sekolah lan sebagian payon ruang kelas 1 rusak. Petugas Damkar Kroya nampak laporan kira-kira jam 6.15 sore lan tekan lokasi kurang lebih 15 menit sawise. Warga sing weruh geni kue luwih disik langsung bantu mateni nganggo banyu pam lan alat seanane. Miturut Damkar, kobongan diperkirakna gara-gara konsleting listrik. Orang ana korban jiwa utawa wong sing tatu nang kedadian kue. Ning kerugiannya ditaksir tekan 10 juta. Sewise geni sidem, petugas nindakna pendinginan lan pendataan. Damkar uga ngimbo warga masyarakat men supayane lebih waspada maring konsleting listrik kanti rutin meriksa instalasi listrik saben dinane utamane nang bangunan sing wis lawas.
3: Dan kejadian kebakaran di sebuah sekolah SD Negeri 03 Karangrena Kecamatan Maos pada minggu kemarin sore 18.15 WIB. Kami sampaikan bahwa saksi pertama adalah Pak Suratno, beliau adalah kepala desa Karangrena, dan yang kedua adalah Bu Jadi, seorang warga di Karangrena juga, RT 5 RW 3. Pada hari Minggu pukul 18.15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1, ya. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat. Kemudian melaporkan ke Pos Damkar Kroya pada pukul 18.45. Dalam waktu 15 menit kami sudah ada di lokasi. Kemudian kita menggunakan air tangki yang 3.000 liter, dan alhamdulillah dalam waktu setengah jam kita lakukan pemadaman dan pendinginan. Pada kesempatan ini kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, semua pemilik gedung, baik itu sekolahan maupun yang lainnya, untuk memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Kita ketahui pada kejadian adalah hari Minggu, hari libur, tidak ada kegiatan belajar mengajar.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Satreskrim Polresta Cilacap kasil mbongkar kasus penipuan lan penggelapan motor sing wiwite sekang laporan warga kesugihan. Polisi ngamana loro tersangka, yakuwe inisial AS lan S, uga nyita anak sanga unit motor. Miturut Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika, AS dicekel sewise meh setahun buron. Sekang pengembangan kasus, polisi nemu kena ana sangang motor nang umai S warga Banyumas. Siji motor kebukten barang bukti curanmor sekang Cilacap, dene wolu liyane diperkirakna asale sekang tindak pidana nang Banyumas lan esih ditelusuri. AS dijerat pasal penipuan, penggelapan lan curanmor. Dene S dijerat pasal penadahan. Barang bukti siki diamana nang Satreskrim Polresta Cilacap lan montor duweke korban bakal enggal di balai kena.
4: Jadi saat saudara Satria Edi itu didatangi oleh saudara AS. Waktu itu saudara AS mau makan Indomie, tetapi tidak ada stok atau habis. Akhirnya saudara AS memerintahkan atau meminta untuk korban pergi ke Alfamart. Sesampainya di Alfamart, saudara tersangka ini meminta saudara korban untuk masuk ke Alfamart, namun saudara tersangka ini tetap pada kendaraan korban. Pada saat sudah masuk ke Alfamart, tiba-tiba saat keluar dari Alfamart, motornya sudah tidak ada, dibawa oleh saudara tersangka. Dan akhirnya dia melaporkan kepada unit 1 di Polresta Cilacap.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Ana maning kobaran lur. Kobaran gesengna telung bangunan neng dalan raya Maos Sampang Desa Maos Lor Kecamatan Maos agi dina Kemis tanggal 16 Juni wengi. orang anak korban jiwa utawa sing tatu ning kerugiane diperkirakan nganti 400 juta. Miturut Kepala Bidang Damkar lan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, geni diperkirakan asale sekang kobongan runtah nang ngarep bengkel sing ditinggal pemilike ronda. Warga sing weru langsung njajal mateni geni lan nglapor maring pos damkar Kroya. Tim damkar teka wetara 15 menit sewise laporan mlebu lan kasil ngendalekna geni. Gatot ngimbo masyarakat supayane aja ninggalna geni pas kobong runtah. Lewih-lewih siki lagi mangsan ketiga amerga gampang banget nyebabnya kobaran.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Dijen Pemasyarakatan mindah anak 115 warga binaan kategori high risk maring Lapas Nusa Kambangan nggo dukung proses pembinaan sing lebih efektif lan nguatna keamanan nang lembaga pemasyarakatan. Sekang jumlah kue anak 79 warga binaan asal Sulawesi Selatan lan 36 liyane sekang Jawa Timur. Kabeh dimangkatna gunakna jalur laut lan darat nganggo pengawalan ketat nganti tekan pelabuhan Wijayapura Cilacap banjur nyebrang maring pelabuhan Sodong Nusa Kambangan. Miturut juru bicara Dijen Pas Rika Aprianti, kabeh rangkaian pemindahan kue lumaku aman, tertib lan lancar. Kabeh warga binaan lan petugas pengawal uga tekan Nusa Kambangan kanthi selamat amarga koordinasi lan sinergi antar petugas sing melu ngamanna.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Warga bercahaya, kue mau rangkuman kabar-kabar paling anyar nang Cilacap Seminggu Kie. Muga-muga informasi sing wis disampaikna kie bisa nambah wawasan lan migunani kanggo panjenengan sedaya. Matur nuwun wis setia ngringokna Bercahaya FM 94.3. Nggo Rika sing urung sempat ngringokna sekang awal utawane kepengin ngringokna maning panjenengan bisa streaming nang bercahayafm.com. Saben dina ya gue dina Minggu jam 4:30 sore karo esuk jam 5:30. Saben dina Senin tekan setu nang acara jenenge Lintas Bercahaya. Genyong Delia Moli pamit, tetap jaga kesehatan tansah hati-hati nang ngendi bae lan muga-muga panjenengan sedaya tansah pinaringan berkah lan kelancaran. Nganti ketemu maning minggu ngarep nang acara Cilacap Seminggu Kie. Mung nang Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap Seminggu Kie.

0: emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM-e, masak ada luar sa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Cahaya.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812 6522 3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam

0: apa mana nggak ucuknya bekas. Kalau ucuknya sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
1: sengaja kan tapi enak pak.
0: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, stadion dia nih apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini menjadi temen bro.
0: Nah, sedulur, ayo jaringan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
2: Jadi ke sini ngomong siapa? Wih lu ngekuk,
3: Wih, kok terima kaya lagi ya?
2: Bro, aku ada keperluan, ngurka di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan min.
7: Urung apa-apa wis kesel wae.
6: Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemos.
4: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ih, kotor,
3: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Aduh, larane.
7: Tahan, Mak.
6: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
7: Kie bewis alon, kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
8: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
7: Matur nuwun damkar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu Indonesia.
9: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: tapi cuma seketir ada di apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Penyanyi apa?
0: Aku jadi dokter ya? Tapi belum sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini cuma semakin tahu jati dirinya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: itu bisa mulai kabur.
1: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan